This is Nishira Alwar Nagri All India Radio Akashwani Dar Studio the Ibu Kota India New Delhi Penyiar Anda Tanah Kemari Bersama Staf Seksi Bahasa Indonesia Mengucapkan Selamat Pagi. Selamat Pagi Saudara-saudara Pendengar kepada para pendengar kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui Radio Gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara besok harinya. Di sini siaran Radio Akashwani, sebagai acara yang pertama, kini ikutilah warta berita. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Myanmar U Min Aung Hlaing di New Delhi hari ini. Pemberitahuan untuk pemilihan dua tahunan guna mengisi 20

5 untuk 8 wicket dalam 20 over yang ditentukan berkerat kontribusi Washington Sundar yang mencetak 50 run tanpa terhenti dari 37 bola. Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Petani UNI Shivraj Singh Chauhan akan meluncurkan program Khet Bachao Abhiyan Gerak Penyelamatan Lahan Pertanian dari Distrik Rasin di Madhya Pradesh hari ini. Kampanye yang berlangsung selama 1 ini akan terus berlanjut hingga tanggal 30 Juni mendatang. Fokus utama dari kampanye ini adalah penggunaan pupuk secara seimbang dan bijaksana, pemberian serangan yang tepat waktu kepada para petani dalam menghadapi tantangan terkait cuaca, berpartisipasi di tingkat panchayat, pemerintahan desa, serta peneluaran manfaat dari berbagai skema bantuan pemerintah secara langsung hingga ke tingkat desa. Menjelang peluncuran kampanye ini, Bapak Chauhan telah berkomunikasi dengan para menteri besar, chief minister dari seluruh negara bagian untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam gerak ini. Sang menteri juga mengimbau kepada para menteri UNI dan perwakilan publik lainnya untuk turut serta mendukung inisiatif tersebut. Ia juga berinteraksi dengan secara virtual dengan berbagai Krisi Vigyan Kendra Institut ICAR Universitas Pertanian serta para pejabat senior pertanian dan dari pemerintah pusat maupun negara bagian dan mendesak mereka untuk memajukan kampanye tersebut dengan melibat partisipasi masyarakat. Demikian tadi berita para pemirsa yang terhormat. Berikutnya, Music Instrumentalia.

Rumah sakit. Sebuah rumah sakit berjalan mobil hospital dilengkapi dengan tabung oksigen serta berbagai fasilitas penunjungan lainnya guna menggulung lumba-lumba. Ketika kita menyelamatkan sektor lumba-lumba Sungai Gangga, sejatinya kita sedang melihat

Saudara-saudara sebangsaku, namaskar. Saya senang dapat bergabung kembali dengan Anda di Mankibat. Orang-orang dari berbagai daerah di negara ini melakukan hal-hal luar biasa untuk kepentingan bangsa dan masyarakat. Dan ketika kita mendengarnya, kita merasakan inspirasi baru. Hari ini saya akan memulai program ini dengan salah satu prestasi negara di bidang atletik. Beberapa hari yang lalu, kompetisi Federasi Atletik Senior Nasional diadakan di Kota Ranchi di negara bahagian Jharkhand. Hampir 800 atlet berpartisipasi di dalamnya dari seluruh negeri. Selama kompetisi ini, 4 rekor nasional dipecahkan dalam 4 cabang olahraga yang berbeda. Gurinder Veer Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Mina, dan Kuldeep Kumar. Rekan-rekan ini mencetak rekor baru dalam berbagai kategori. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada mereka semua. Saudara-saudara sekalian, salah satu cabang olahraga yang banyak dibicarakan di seluruh negeri adalah lari 100 meter. Hanya dalam 2 hari, rekor nasional dalam lomba lari 100 meter putra dipecahkan 3 kali. 2 atlet yang mencapai prestasi ini adalah Gurinder Veer Singh dan Animesh Kujur. Saya pikir saya akan berbicara dengan kedua atlet ini di acara Mankibat kali ini melalui telepon. Perdana Menteri, halo Animesh Ji, halo Gurinder Veer, halo juga untukmu, Sat Sri Akal. Animesh, Gurinder Veer berkata, halo Pak. Perdana Menteri, nah saudaraku, kami telah mencapai prestasi yang luar biasa. Pasanganmu juga telah melakukan pekerjaan yang hebat. Kita telah melihat jugalbandi dalam musik, tetapi sekarang ada jugalbandi dalam tantangan. Di mana satu orang memberikan tantangan dan kemudian yang lain menerimanya. Kemudian mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Topikmu sangat menarik. Saya ingin pendengar Mankibat agar mengetahui tentangmu dan tentang prestasi yang telah kamu capai. Animesh Ji, halo Pak, nama saya Animesh Kujur, saya pemegang rekor nasional di nomor 200 meter dan 400 meter, saya berasal dari negara bahagian Chhattisgarh, saat ini saya bermain untuk negara bahagian Orissa, tahun lalu saya memenangkan medali Asia dan medali Pesta Olahraga Universitas Dunia, saya mulai menekuni atletik pada tahun 2021 setelah lulus sekolah, saya lulusan Scenic School, Ambikapur. Sebelumnya saya bermain sepak bola. Orang tua saya memberi saya kebebasan selama masa COVID. Menyuruh saya keluar dan berlari atau bermain. Ketika COVID mulai mereda, teman-teman sepak bola saya memberitahu saya bahwa ada pertemuan tingkat negara bahagian yang akan datang. Jadi saya harus pergi dan berpartisipasi dalam kompetisi itu. Saya berpartisipasi, tetapi saya tidak tahu bahwa ada seleksi tingkat nasional dari sana. Saya terpilih di tingkat nasional dari sana, dan hari ini saya mewakili India di kancah internasional. Perdana Menteri, dan bagaimana dengan Gurinder Veer Ji? Gurinder Veer, halo Pak, nama saya Gurinder Veer, dan saya seorang bintara di Angkatan Laut India, dan saya adalah pelari tercepat di India. Saya baru saja mencetak rekor nasional 10.09 detik dalam lari 100 meter. Dan saya adalah orang India pertama yang berhasil berlari di bawah batas 10.1 meter. Dan saya berusaha untuk mengabdi kepada negara saya di lintasan dan juga dalam seragam militer. Ayah dan kakek saya sama-sama berolahraga. Jadi itu adalah budaya India kami bahwa setiap kali ada festival seperti Diwali, Tahun Baru, kami membersihkan rumah, jadi saya biasa

membersihkan piala dan medali ayah saya. Saya sangat menyukainya. Saya merasa sangat bahagia. Kemudian ketika saya membersihkan piala, saya biasa bertanya kepadanya di mana dia memenangkan piala ini dan di mana dia memenangkan medali ini. Kapan foto ini diambil, lalu dia akan menceritakan kisahnya bahwa saya pergi bermain di sini, saya memenangkan medali nasional ini, saya membuat tim saya menang. Kemudian saya juga biasa mengatakan kepadanya bahwa saya juga ingin berolahraga. Dia biasa lari pagi, jadi saya mulai mengatakan kepadanya bahwa ajak saya bersamanya. Jadi dia mulai mengajak saya dan apapun yang telah dia pelajari dalam olahraganya, dia mulai mengajari saya. Jadi minat saya mulai berkembang. Saya melihat rekor dunia Usain Bolt dipecahkan. Jadi ada cerita lucu. Saya sedang menonton televisi ketika ibu saya mematikannya sambil berkata, "Nah, sudah waktunya belajar. Kamu harus belajar." Jadi saya berkata, "Kakak, tidak apa-apa kalau ibu tidak mengizinkan saya menonton televisi. Suatu hari nanti ibu akan mencari saya di televisi dan melihat Gurinder berlari." Saya juga merasa senang ketika ibu saya melihat saya berlari di TV. Perdana Menteri, wow, wow, wow. Itu hal yang luar biasa tentangmu, saudaraku. Gurinder Vir, ya Pak. Kami berasal dari keluarga kelas menengah. Kemudian ayah saya juga biasa bermain voli. Karena masalah keluarga, ia meninggalkan olahraganya. Mimpinya tetap belum terwujud. Jadi dia melihat mimpi itu dalam diri saya bahwa putranya akan mewujudkan mimpi itu. Jadi saya biasa berbicara dengannya. Lalu saya biasa mendengar bahwa Milkha Singh bekerja sangat keras. Saya biasa mengatakan kepadanya bahwa suatu hari nanti saya juga akan mewujudkan mimpinya. Kemudian dia biasa berkata bahwa mimpi tidak terwujud begitu saja. Seseorang harus bekerja sangat keras untuk itu. Seseorang harus bekerja keras. Milkha Singh Ji biasa muntah darah dan berlari di bawah terik matahari. Beliau biasa berlatih sepanjang hari. Jadi hal-hal itu menginspirasi saya. Ayah saya biasa menginspirasi saya bahwa jika saya berlari, saya harus memenangkan medali untuk negara saya. Dan juga ketika saya memilih nomor 100 meter, semua orang biasa mengatakan kepada saya untuk tidak melakukan 100 meter. 100 meter bukanlah nomor untuk orang India. Tubuh orang India tidak dibuat untuk 100 meter. Jadi ayah saya dan saya selalu mengatakan bahwa, Gurinder, kita telah memilih ini, kita tidak akan mundur darinya. Apapun yang mereka katakan bahwa kita tidak dapat lakukan, kita akan melakukannya. Dan kamu akan melakukannya, aku percaya padamu. Jadi ketika ayah saya menaruh kepercayaan itu pada saya menjadikan kepercayaan itu sebagai keberanian saya dan terus maju. Dan hari ini saya mengatakan kepada setiap orang India untuk melakukan Sprint India. Perdana Menteri, lihat, kalian berdua telah melakukan pekerjaan yang hebat dan hanya dalam 2 hari, kalian berdua telah memecahkan rekor nasional 3 kali. Berlari di lomba lari 100 meter, seperti yang dikatakan Gurinder Vir, orang-orang mengatakan bahwa orang India tidak memiliki fisik yang cocok untuk pekerjaan ini. Meskipun sangat sulit, anda berdua berhasil melakukannya. Jadi saya ingin tahu hal ini dari anda berdua dan para pendengar mengibat. Juga ingin mendengar apa yang menjadi semangat, tekad, pemikiran dan bagaimana anda melakukannya. Seberapa sulitnya? Gurinder Vir, ya Pak. Saya Gurinder, ketika saya memulai ada banyak perjuangan. Berkali-kali saya ragu apakah saya melakukan hal yang benar. Apakah saya membuat pilihan yang tepat karena anda tidak selalu menang. Terkadang anda belajar. Ketika saya kalah, ketika saya tidak tampil baik, ketika saya cedera, keluarga saya selalu mendukung saya dengan mengatakan bahwa tidak apa-apa jika suatu hari berjalan buruk, 1 tahun berjalan buruk, itu tidak akan merusak hidup anda. Jangan berhenti bermimpi. Jadi pelatih saya juga mengajari saya bahwa

Jika Anda tidak melakukannya, tidak ada orang lain yang akan mampu melakukannya. Jadi ketika orang-orang di sekitar kita dalam komunitas kita memberikan dukungan, motivasi kita tidak pernah padam. Perdana Menteri Animes, Pak, semua orang dulu mengatakan kepada saya bahwa ketika saya memulai atletik pada tahun 2021, mereka selalu berkata, lihat, ini bidang baru, apakah kamu akan mampu melakukannya atau tidak? Jadi, saya berkata, sekarang setelah saya memasuki bidang ini, saya pasti akan melakukannya. Ayah saya juga selalu mengatakan kepada saya bahwa jika Anda telah memasuki bidang ini, maka jangan pernah menoleh ke belakang karena semua orang berpikir bahwa mereka harus melakukan ini, itu, tetapi sangat sedikit yang menunjukkannya dengan melakukannya. Anda baru saja memasuki bidang ini, jadi tetaplah berpegang teguh, maju terus di dalamnya. Kami akan mendukung Anda dengan semua fasilitas. Semuanya, dukungan keluarga, dukungan finansial, kami akan melakukan semuanya. Bekerjalah keras dan tunjukkan kepada India bahwa orang India juga bisa berlari. Karena orang-orang dulu mengatakan kepada saya bahwa orang India tidak memiliki gen untuk berlari di bawah 10 atau di bawah 10,1, atau apakah seseorang dapat berlari secepat itu, tetapi sekarang kita berdua telah membuktikan bahwa orang India juga bisa melakukannya. Tidak ada yang terlalu sulit bagi kita. Kita bisa melakukan apa saja. Jadi Pak, semua hal ini sangat memotivasi saya, dan saat kami berlatih, kami memecahkan rekor waktu kami, dan orang India lainnya juga melihat hal ini bahwa orang India juga bisa melakukannya, dan kami akan melakukan lebih banyak lagi. Pak, dan sekarang kami berdua juga telah terpilih untuk Commonwealth Games. Jadi kami akan tampil lebih baik lagi di kompetisi mendatang di sana. Perdana Menteri, baiklah, saya juga penasaran dan orang-orang juga akan penasaran. Saya mendengar bahwa kalian berdua bertemuan baik. Apakah kalian berdua memutuskan bahwa jika kamu memecahkan rekor saya, haruskah saya memecahkan rekor kamu? Katakan dulu, Animes. Pak, rekor pertama adalah 10,18 detik yang merupakan rekor saya. Kemudian Gurinder Veer Bhaiya memecahkannya di babak semifinale dengan 10,17 detik dan saya memecahkannya lagi di semifinale 2 dengan 10,15. Pada saat itu ketika babak semifinale saya selesai, kami berdua senang bahwa, ya, tidak apa-apa, rekor telah dipecahkan hari ini dan kami berdua melakukannya karena selalu ada persaingan dalam kompetisi, tetapi kami berdua bertekad. Sebelumnya, kami juga pernah pergi ke Arab Saudi untuk berkompetisi dan kami sekamar di sana juga. Kami berdua sering berbicara di sana bahwa kami harus memajukan lari cepat India dan itu ada di tangan kami. Apapun yang kami lakukan akan memotivasi orang lain. Perdana Menteri, Gurinder Veer, apa yang ingin Anda katakan? Gurinder Veer, kami berdua telah memutuskan bahwa kami berdua akan berlari dengan baik. Jadi kapanpun kami saling membutuhkan, Pak, kami saling mendukung. Seperti barusan sebelum memecahkan rekor, ketika saya memecahkan rekor, Animes melakukan hal yang sama. Jadi ketika kami melakukan pemanasan, saya memberi tahu Animes. Animes, posisi start itu benar. Duduklah di atasnya dan melangkahlah di sana. Kita akan melakukan pemanasan di sini. Jika pemanasan di sini benar, maka kita saling membantu. Jika kita saling membantu, maka yang lain juga akan meningkat. Kita juga akan meningkat. Jadi persahabatan juga dibutuhkan, tetapi Pak, kami berada di luar lapangan, di luar kompetisi. Jadi kami bertemuan. Ketika kami berada di lapangan, maka kami menjadi pesaing satu sama lain. Jadi saya akan berlari lebih cepat dari ini. Saya akan berlari lebih cepat dari ini. Perdana Menteri, lihat, kompetisi yang telah kalian ikuti bertujuan untuk meningkatkan kehormatan negara,
untuk membawa negara ke tempat ini di masa depan.